sekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM